0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak lama sebelum meninggal, E.W. Tozer menulis, "Dalam momen penuh kegelapan yang menyelimuti dunia ini, muncul satu cahaya terang di dalam lingkungan umat Kristen konservatif. Akan ada semakin banyak orang yang kehidupan religiusnya ditandai dengan kerinduan yang semakin besar akan Allah. Mereka merindukan realitas spiritual dan tidak akan bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata. Dan dengan interpretasi yang tepat akan kebenaran, mereka haus akan Allah. Dan tidak akan puas sebelum mereka minum dengan lahap dari sumber air yang hidup." Semakin banyak orang yang berkata, "Aku ingin mengenal Allah." Tentunya tidak semua orang, karena ada orang yang lebih suka hidup di dunia yang menjauhkan Allah. Mereka mengira bahwa hidup dalam dunia yang gelap akan menghapuskan pertanggungjawaban. Namun kacamata hitam hanya menghalangi sinar matahari, bukan menghilangkannya. Waktu ada orang berkata, "Ceritakanlah tentang Allah kepada saya." Atau, "Seperti apa Allah itu?" Saya hanya bisa mengandalkan firman Allah. Karena hanya firmanlah yang memberitahu saya seperti apa Allah itu. Uraian berikut ini akan membahas sifat atau karakteristik dari Allah. Sifat pertama, Allah itu kekal tanpa awal dan akhir. Fakta ini langsung membedakan kita dengannya, karena kita dilahirkan dan akan meninggal suatu hari. Sebaliknya, Allah tidak berawal atau berakhir. Tidak pernah ada waktu ketika Allah itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada waktu di masa depan di mana dia tidak akan ada lagi. Alkitab menyatakannya demikian. Kata-kata pertama kitab Kejadian adalah, "Pada mulanya Allah." Mungkin waktu itu Musa sedang memandangi bintang-bintang sambil duduk dekat api unggun, atau sedang merenungkan arti kehidupan dan berseru, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah." Mazmur pasal 90 ayat 2. Ada benda-benda yang umurnya sangat tua di alam semesta kita. Hal ini mencemaskan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah menciptakan dunia pada tahun 4004 sebelum Masehi, seperti yang dulu dikatakan oleh Uskup Agung Yusser. Pada tahun 1888, para astronomer yang saat itu baru mulai mengerti betapa jauhnya jarak bintang-bintang dan planet-planet dari bumi, mulai menggunakan ukuran jarak yang disebut tahun cahaya. Menurut Wikipedia, satu tahun cahaya adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu satu tahun melewati ruang hampa udara, atau sekitar 9.461.000.000 km. Bisa Anda bayangkan? Bintang yang terdekat dengan kita jaraknya 4 tahun cahaya. Dan masih banyak benda-benda lain yang jaraknya lebih jauh lagi. Namun, yang penting, Dia yang menciptakan semuanya ini sudah ada sebelum ciptaannya ada. Daripada ketakutan akan realitas dari Allah yang begitu mengagumkan, yang tidak berawal atau berakhir, kuatkanlah hati Anda. Allah tidak pernah menghilang atau menjadi lelah. Seperti kata Musa, "Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal." Ulangan pasal 33 ayat 27. Pada puncak gerakan Allah sudah mati pada tahun 60-an, seseorang menulis di dinding stasiun kereta bawah tanah di New York, "Allah sudah mati," tertanda Friedrich Nietzsche, yaitu teolog dari Eropa yang pertama kali mempertanyakan eksistensi Allah. Beberapa hari kemudian, seorang penumpang melihat bahwa ada orang yang mencoret kata-kata itu dan menulis, "Friedrich Nietzsche sudah mati," tertanda Allah. Dan memang begitu. begitu faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi, sahabat Petra. Satu lagu yang luar biasa mengiring kita di pukul 7 lebih 29 menit, sahabat Petra. Dan tidak terasa juga, sahabat Petra, kita masuk di hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2026. Mengawali awal minggu ini, kami pikir sahabat Petra juga sudah menyiapkan banyak hal untuk minggu ini. Semoga semua lancar, sahabat Petra. Dan selamat berjuang untuk mengharungi minggu ini, sahabat Petra, dengan segala dinamikanya. Tentu, sahabat Petra juga menghadapi hal-hal yang kadang-kadang juga tidak terduga di dalam kehidupan sahabat Petra. Apa yang mungkin sudah kita rencanakan, terus kemudian tiba-tiba harus terhambat atau berhenti atau tunda karena sesuatu yang tidak terduga. Semoga hal-hal semacam itu, sahabat Petra, jika kita alami, tidak menjadi hal yang mengurangi sukacita kita dan harapan kita, juga fokus kita untuk melakukan segala sesuatu. Seperti lagu tadi, tidak terukur kasihnya, itu menjadi sesuatu yang menjadi rema harusnya atau gaung dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam segala keadaan, sahabat Petra, Tuhan ada dan kasihnya tidak pernah terukur. Tidak bisa diukur dengan logika kita seringkali, tidak bisa diukur dengan pengalaman kita juga seringkali, tapi selalu muncul dalam kehidupan kita. Dan kejutan-kejutan juga biasanya juga terjadi ketika Tuhan memberikan berkat pada kita, dan itu juga perlu kita syukuri hari ini. Karena itu, sahabat Petra, untuk segala keadaan yang mungkin akan kita hadapi hari ini, mari kita terus bersuka cita dan terus berjuang dalam pengharapan yang diberikan kepada kita dari Tuhan, karena kasihnya tidak pernah terukur. Sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari David Watimuri, nyanyian panggilan Tuhan.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Jangan Takut Gagal. Sahabat Petra, setiap dari kita pasti pernah merasa takut gagal. Takut tidak mencapai target, takut mengecewakan, atau takut salah mengambil keputusan. Ketakutan itu bisa menghambat langkah kita, membuat kita ragu-ragu dan kehilangan semangat. Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Demikianlah sabda Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sebaliknya, Ia memberikan kekuatan, kasih, dan pikiran yang teratur. Artinya, sahabat Petra, saat kita menghadapi tugas yang sulit atau keputusan besar, jangan biarkan ketakutan memimpin. Biarlah Roh Kudus memberi Anda keberanian dan hikmat untuk bertindak dengan bijaksana dan percaya diri. Tuhan menyertai langkah kita, dan kegagalan, jika itu terjadi, bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses yang Tuhan bisa pakai untuk mengajar dan membentuk kita. Dalam hati, kita bisa berkata, "Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh rasa takut hari ini. Berikan aku keberanian dan kekuatan darimu untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Terpaku sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7:47 dan masih di program Bun Pagi sahabat Petra. Dan kalau kita mendengar lagu tadi sahabat Petra, indah sungguh indah keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi di bulan ini sahabat Petra, gereja-gereja dalam kalender gerejawi ini adalah bulan keluarga sahabat Petra. Maka di bulan ini baik untuk kita berefleksi bersama dengan keluarga kita untuk segala kehidupan yang kita jalani dalam keluarga, khususnya sahabat Petra. Dalam hidup kita berkeluarga tentu ada banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Tapi sekali lagi sahabat Petra, kita perlu mengingat bagaimana ketika awal kita mendirikan keluarga kita bersama dengan Tuhan, ya, dengan pasangan kita, dan kemudian bersama dengan anak-anak kita. Perlu diingat sahabat Petra, awal ketika Tuhan memberkati keluarga baru kita, itu adalah sebuah keindahan. Dan semoga keindahan itu tetap bisa kita rasakan dalam kehidupan keluarga kita dengan segala dinamikanya. Semoga di bulan ini pun kita terus bisa melihat Tuhan dalam keluarga kita dengan segala keindahan yang sudah dibangun di dalam keluarga kita. Walaupun mungkin ada riak-riak dalam kehidupan berkeluarga, kami berharap itu juga tidak mengganggu kegembiraan, sukacita, relasi di dalam keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan membentuk keluarga kita dengan segala keindahannya, dan semoga ini juga terus bisa kita teruskan dalam hidup iman kita bersama dengan keluarga kita, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra, Bu Sri Rahayu, untuk Pak Hari, Pak Herianto juga, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga request lagu-lagunya. Semoga ini juga boleh menjadi berkat, kekuatan, antusias untuk menjalani hari ini, sahabat Petra. Ada satu lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama, Dengan Imanku dari GBCC Worship.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra terus bisa merasakan kasih karunia Yesus Kristus untuk hidup dan menjalani aktivitas hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali sahabat Petra, dan kami pamit. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Mempersiapkan pernikahan sambil Anda tetap bisa melakukan aktivitas kerja di kantor, tentu butuh kecerdikan tersendiri. Bukannya ingin memberikan pengajaran kepada Anda para calon pengantin, atau bersikap curang atau tidak profesionalisme. Malah sebaliknya. Ya, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, agar performa Anda dalam bekerja tetap dinilai baik, meskipun Anda sedang diburu-buru waktu untuk mempersiapkan pernikahan. Mungkin kedengarannya seperti hal yang mustahil, menjalankan rutinitas kantor sekaligus mempersiapkan pernikahan. Anggap saja kesempatan ini sebagai tantangan baru yang harus Anda lewati. Meskipun Anda disibukkan dengan persiapan pernikahan Anda, tetapi tetap utamakan pekerjaan Anda. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan Anda untuk mempersiapkan pernikahan sambil tetap mempertahankan pekerjaan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi bersama Andre Wongso.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
0: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol kunci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol kunci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Suk dan Sengciao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
5: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdam_tirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari

0: Landia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil, atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.

0: Salam Top, Tatap Optimis, bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak, karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung, itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk

0: Insert bersama Agus Sutigno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget, hanya dengan

0: Belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Azure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada ya orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan itu secara spontan mengucapkan kata-kata yang menurut saya kurang baik, ya, kata-kata yang negatif, ya. Ketika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada orang-orang yang secara spontan ya mengatakan kata-kata. Contohnya ada yang bilang begini nih, mati aku. Atau ada juga yang bilang cilaka ini, cilaka, cilaka, habis cilaka. Diulang-ulang terus kata-kata ini, ya. Atau ada juga yang dengan bahasa apa namanya berbeda bilang mudiar, ya. Seolah-olah cerita kata-kata itu diucapkan hanya untuk melepaskan emosi, tetapi pilihannya adalah pilihan kata-kata yang tidak tepat, ya. Ada juga peristiwa lain yang saya alami sendiri. Waktu itu ada seorang teman, saya tahu teman ini maksudnya baik, menasihati supaya saya hati-hati. Ceritanya waktu itu dia menelpon saya. Dan seperti biasa, saya ketika sedang setir, saya akan terima telepon, tapi yang sudah saya hubungkan dengan Bluetooth, sehingga saya tidak perlu memegang mobil, saya tetap bisa konsentrasi setir, walaupun mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ketika tahu saya sedang posisi menteri, yang dikatakan oleh teman saya adalah begini, udah kok, berhenti aja teleponnya, dari nabrak lu ntar, ya. Itu spontan loh, itu bukan kata apa ya, tapi pilihan katanya adalah kata-kata yang justru fokus pada hal negatif. Nah, saat itu saya dengan spontan juga bilang, jangan bilang gitu dong. Masa fokusin orang ke nabraknya? Bisalah kamu bilang gini sebetulnya. Oke, kok udah berhenti teleponnya? Pulang selamat ya. Kan bisa begitu. Ya. Jadi ini hanyalah masalah pilihan, dan pilihan ini adalah kebiasaan kita. Nah, bagaimana dengan sobat Petra semuanya? Mana kebiasaan yang Anda miliki? Kalau Anda punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yuk mulai kita ganti menjadi kata-kata yang lebih bagus, ya. Karena seperti kata orang, your words is your wish, ya. Kata-kata yang kita ucapkan itulah doa kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, marilah kita akan melihat dalam Yesaya pasal ke-58 ayat 8 lebih dahulu dan nanti ayat yang ke-9. Kita akan baca yang pertama ayat 8. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Katakan luar biasa. Terang saya akan merekah. Saya tidak akan lagi dalam kegelapan. Saudara, tetapi masalahnya kata-kata yang bagus yang baru saja meluncur dari mulut dan bibir kita ini tidak bisa terjadi. Kita tidak punya terang. Bagaimana terang saya merekah? Karena saya tidak punya terang. Itu sebab penekanan pada firman Tuhan di sini bahwa Yesus itulah jawaban. Yesus itulah sumber terang. Yesus itulah pembuka jalan. Yesus itulah yang memberi kepada Anda dan kepada saya kesembuhan dalam setiap luka yang akan kita alami dalam hidup ini. Itu sebab, saudara, tema kita adalah, kita baca dengan huruf merah ini, 1, 2. Terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Amin. Amin, saudara. Yakinkan diri, saudara. Luka apa aja, cacat apa aja, ya saudara, hancur apa aja. Orang bilang, ah kamu, aku sudah beli benda keramik ini dari China. Sebab keramik di seluruh dunia yang terbaik memang dari China. Sebab dalam bahasa Inggris, keramik-keramik itu namanya China. Ya. Aku membelinya harganya 1 miliar, sekarang dipecahkan. Ambiar. Saudara, kecewa kan? Orang bilang, gak bisa pulih lagi. Ya sudah dibuang, ganti yang baru. Itu kalau China, itu kalau keramik, itu kalau bentukan manusia. Saudara, seindah, semahal, seberharga apapun, saudara, sudah tidak bisa dipulihkan. Mau ditempel satu-satu, dilem lagi, tidak bisa. Lemnya bagus, pasti bisa. Tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau ngeliat. Dalam hatinya, kamu bilang, ini China, ini keramik, bagus. Sudah hancur, kamu pasang lagi. Duh, kamu gak punya harga diri. Sudah hancur, dibuang. Itu adalah filosofi manusia. Semua katakan, tetapi bagi Tuhan, semua kehancuran saya, keremukan saya, bisa dipulihkan, diutuhkan, sempurna. Amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bila saudara datang kepadanya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Tinggalkan kepada Tuhan Yesus. Di tempat ini engkau berjumpa dengan Dia. Dialah sumber terang. Dan engkau akan merekah bagaikan fajar terang. Dan lukamu akan pulih. Hilang sama sekali, gak ada cacat. Sama sekali babar belas. Mulus baik. Sebab di dalam satu keadaan yang tersakiti, cacat. Dalam keadaan yang gelap, remang-remang. Saudara, maka saudara harus yakin sebentar pulang. Terangmu merekah seperti apa? Fajar. Amin. Amin, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari. Angkat tangan, saudara.

0: Yakin demikian? Janjinya akan merekah seperti fajar. Terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Amin. Ada tambahannya lagi yang saya yakin tidak ada cukup waktu. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Jadi asal kamu jalan, itu kebenaran yang bukai jalan. Amin. Bukan uangmu, bukan temanmu, bukan orang tua, bukan suami atau istri atau anakmu yang hebat. Kebenaran yaitu firman. Katakan, kebenaran yaitu firman yang akan membuka jalan saya. Kemuliaan Tuhan mengikuti saya bila saya mengikuti kebenaran. Sepertinya saudara ini sangat dimuliakan oleh Tuhan hanya karena saudara pegang firman Tuhan. Saudara, dia berjalan di muka, saudara di belakangnya, kemuliaan menyertai saudara. Coba, orang tua kita tidak bisa melakukan ini. Kita orang tua yang sukses gak bisa menurunkan semacam ini kepada anak kita. Tidak bisa. Semua katakan, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat saya diapit oleh kebenaran dan kemuliaan. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kalau saya dan Anda dalam keadaan dan situasi demikian kepepet, tinggal sedikit daya kemampuan karena sudah tidak ada oksigen lagi. Itu sebab ayat yang kita baca tadi, saudara, Tuhan memberikan janjinya bahwa dia akan segera turun tangan. Saudara, saya menggambarkan tangan ini seperti tangannya Simon Petrus. Wah, pertama-tama dia gagah banget. Ya, ketika jam 3 pagi dini hari kan masih gelap. Ya, mereka ber-12 murid-murid Tuhan menyeberang dari Genesaret, menyeberang dengan perahu. Tengah-tengah ombak, di tengah danau, ombak bergelombang luar biasa. Nyaris mereka tenggelam. Di dalam gelombang yang tinggi, mungkin 1,5 sampai 2 meter, berjalanlah satu sosok di atas air. Wah, hantu. Mereka lupa tentang figur dan profil seorang guru mereka, juru selamat mereka yaitu Yesus. Mereka lupa. Mereka hanya melihat mereka akan binasa dalam situasi gelombang dan gejolak dalam hidup keluarga dan pribadi kita. Cara berpikir seperti apakah yang kita pergunakan? Apakah saudara dalam keadaan yang kalut dan kalap, saudara punya pikiran rohani apa enggak? Disitulah rahasianya. Sebab anak-anak Tuhan, hari ini semua angkat tangan kanan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, negatif seperti apapun, habis harapan seperti apapun, mustahil seperti apapun, saya harus rohani, saya harus yakin bahwa Engkau sanggup mengangkat saya dari tertenggelaman, dari keadaan yang kalap dan kalut dalam nama Yesus. Tolong saya, tarik tangan saya, selamatkan saya. Terangmu akan merekah seperti fajar. Luka saya akan pulih dengan segera. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengerti ayat-ayat ini. Terjadilah kepada kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
6: Petra FM

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

Selamat siang sahabat Petra, kembali 105,7 Petra FM Yogyakarta di Gita Prima siang hari ini. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra kita di Gita Prima. Hari ini Senin 12 Oktober 2026. Senang banget sahabat Petra bisa ketemu lagi dengan sahabat Petra semuanya di situ. Dan mudah-mudahan kabarnya baik semuanya dan bisa menikmati minggu kemarin. Dan akhirnya setelah melewati dengan baik hari ini di minggu yang baru terus sama begitu per kehidupan kita sahabat Petra. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa di-create gitu, bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati hari ini dengan baik. Ada masalah tentu. Ya, kalau tidak ada ya oke, jadi semuanya akan lebih baik. Selesaikan yang ada masalah, jangan berlarut-larut, ngabisin energi gitu. Ya, sambil mendengarkan lagu Petra tentu saja di Gita Prima, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Mungkin hari ini ada sahabat Petra karena minggu kemarin ada sebuah sebuah kegiatan atau sebuah komunikasi dengan orang tertentu di tempat kerja, di keluarga atau dimanapun juga di organisasi apapun gitu. Mungkin ada yang kecewa karena ada sesuatu, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan segera gitu. Dan memang semuanya harus ada keputusan biar semuanya bisa jalan normal kembali gitu. Untuk sahabat Petra yang masih mau ingin request, boleh silakan di 0856-0202-4567. Tapi kalau tidak juga gak masalah gitu. Pokoknya menikmati aja hari ini dengan baik. Dan tentu saja hari Senin ini harus menjadi hari Senin yang lebih baik dibanding minggu kemarin. Sebuah lagu dari Traps, kelompok Traps. Tahun 2001 sahabat Petra. Sudah 20 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ada sebuah lagu yang lama kita tidak dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi gitu. Bahwa kita mempunyai banyak koleksi lagu yang kadang-kadang kita lupakan. Dari Traps, judulnya Ku Rindu Kamu.

0: Vida Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.6.

Sahabat Petra dari Karimata bersama Januari Kristi yang terjadi, ya yang terjadi berarti ya sudah yang terjadilah gitu. Mudah-mudahan baik semuanya untuk Sahabat Petra semuanya yang sudah request sebelum ada gangguan. Saya bacakan langsung nanti ya sebentar lagi. Terima kasih yang sudah ke 0856 02 02 4567. Sahabat Petra, biasa di Gita Prima saya juga menyampaikan sebuah informasi. Saya pilih banyak berita, banyak informasi sebenarnya yang bisa kita bahas. Tapi saya yakin berita-berita yang hits, yang biasanya hubungannya dengan politik macam-macam, sudah banyak yang bahas ya. Saya yakin Sahabat Petra sudah sudah paham semuanya gitu. Jadi saya mencoba mencari sebuah informasi yang menarik, kira-kira apa gitu. Ternyata tidak gampang Sahabat Petra ya mencari sebuah topik. Kalau acaranya sekedar request gitu gampang gitu, tinggal memutarkan. Tapi ketika kita kayaknya punya tanggung jawab untuk Sahabat Petra membacakan, mencarikan sebuah informasi, siapa tahu bermanfaat. Nah itu memang harus pikir, harus mencari-cari gitu. Ada salah satu informasi ringan ya Sahabat Petra, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga gitu. Dari manapun, tapi ini saya dapat dari Jakarta ini Sahabat Petra. Ya, menarik, menurut saya sih menarik banget gitu. Karena hubungannya dengan pendidikan gitu. Nah, besok Rabu, sebelum lupa Sahabat Petra, besok hari Rabu jam 5 sampai jam 6 kita di Opsi ya. Sekalian informasi di obrolan santai inspiratif. Kita akan membahas tentang nilai ya, pendidikan artinya lagi diangkat lagi oleh Pak Menteri hubungannya dengan kalau sejauh ini berjalan, yang sedang berjalan adalah peraturan pokoknya naik terus gitu, tidak ada yang tinggal kelas gitu. Nah, kemarin diangkat lagi akan diberlakukan lagi bagi siswa untuk ada yang tidak otomatis naik gitu. Jadi kalau istilahnya dulu naik kelas, tanggal kelas akan dimunculkan lagi. Nah ini menarik Sahabat Petra, kenapa kebijakan ini juga terus berubah dan sebagainya gitu. Dulu pasti ada pertimbangannya ya, kenapa semuanya tidak ada istilah tanggal kelas gitu. Atau tinggal kelas gitu ya. Besok Rabu kita akan bersama teman saya yang seorang peneliti, Mbak, yang sering menemani saya pokoknya. Nanti surprise. Menjadi narasumber di Opsi obrolan santai inspiratif hari Rabu, Opsi gitu. Nah ini yang saya mau bahas untuk informasi Sahabat Petra semuanya. Kita dulu pernah bahas tentang seorang RT ya, ketua RT di Gandaria sana di Jakarta Selatan. Waktu itu kayaknya memperbaiki segala sesuatunya, berjalan dan macam-macam dengan inisiatif yang ada. Nah ini kayaknya muncul baru lagi, ini baru diupload di berita hari ini, bahwa judulnya di berita ini ada RT Inggris di Gandaria Jakarta Selatan gitu. Lagi-lagi inovasi Pak RT 11 Mas Imam Basori gitu. Jadi ceritanya Sahabat Petra, ketua RT 11 RW 007 Gandaria Utara Jakarta Selatan Mas Imam Basori ini membuat program pembelajaran bahasa Inggris gratis bagi warganya. Wow, keren. Pokoknya intinya akan ada sebuah program yang gratis buat warganya kalau siang dan malam, diadakan siang dan malam, dan ini diperuntukkan untuk para mahasiswa, para anak-anak juga ternyata juga untuk orang tua juga. Menarik Sahabat Petra, ini sebuah ide yang yang sangat-sangat inovatif banget gitu. Dan program RT Inggris, tanda petik istilahnya ini Sahabat Petra, adalah gerakan belajar bahasa Inggris yang diinisiasi oleh Pak RT gitu. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk pelajar, tapi juga untuk umum. Jadi yang umur sudah senior boleh gitu. Jadi menyesuaikan gitu. Bahkan sampai mengundang guru yang kita kenal namanya Kampung Inggris, atau istilahnya di Kediri sana, di Pare gitu.
Nah, diundang untuk mengajar di RT ini, Sobat Betra. Yang jelas, satu inisiatif ini menjadi seorang RT yang visioner, Sobat Betra. Bisa dikatakan mungkin baru satu-satunya mungkin ya. Jadi benar-benar out of the box gitu. Jadi memutarbalikkan anggapan bahwa level RT hanya mengurus administrasi kependudukan gitu. Ini Mas Samsuri, ya benar ya. Beliau ini membuktikan bahwa level RT bisa mencetak inovasi, meningkatkan sumber daya manusia. Hebat, Sobat Petra, ini menjadi sebuah percontohan dan nanti coba kita bahas apa sih tujuannya tentu saja. Karena di situ juga di nanti bisa berkembang gitu. Warung-warung harus melayani dengan bahasa Inggris. Yang mau beli dites level berapa. Aduh, nggak laku deh nanti ya. Tapi sisi lain ini menjadi sebuah gebrakan baru dan sangat positif, Sahabat Petra. Saya baca yang request dulu sebelum lupa hilang, Sahabat Petra. Apa namanya yang sudah masuk gitu. Bunda Mel, selamat siang, apa kabar? Seneng banget sudah request ya. Ini salam katanya buat Mbak Eri, sihat-sihat. Dan untuk Sahabat Petra juga semuanya sehat gitu buat saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Amel. Nanti sudah disiapkan lagunya, mudah-mudahan ini yang dimaksudkan ya. Pokoknya sehat selalu. Dan buat Mas Didi sudah sampai rumah belum? Terima kasih sudah terus bersama kita, bisa ngobrol gitu. Kita dengarkan dulu Kahipna.

Bunda Mel sudah didengarkan, mudah-mudahan benar lagunya diminta ini ya. Sama Petra tadi kalau kita bicara tentang apa inovasi Pak RT ini benar-benar luar biasa loh sahabat Petra. Ada sebuah pembelajaran, jadi apa ya istilahnya, inspiring values gitu yang bisa dipetik. Jadi intinya bahwa bahasa Inggris gitu tidak harus mahal dan menunggu fasilitas dari pemerintah kota, melainkan bisa dimulai dari kemauan kolektif yang tingkat tetangga terdekat gitu. Dan yang jelas yang paling penting perubahan positif ini dimulai dari organisasi tanda petik yang paling bawah, istilahnya grassroots movement ya. Jadi menunjukkan bahwa perubahan besar di masyarakat seringkali lahir dari kepedulian pemimpin tingkat lokal sahabat Petra yang peka terhadap kebutuhan warganya di era modern. Ini sahabat Petra bisa berkomentar juga, enggak harus ke WA juga tapi di batin aja boleh gitu. Apakah model RT Inggris seperti ini juga layak diterapkan atau mungkin ide-ide yang lain ya. Di suasana seperti ini jarang seorang pemimpin lokal yang mempunyai inovasi, mempunyai pemikiran untuk sesuatu yang apa ya, hal yang di luar perkiraan gitu. Mana ada RT yang tiba-tiba punya ide kursus bahasa Inggris. Mungkin ada juga pernah ya, tapi paling tidak ini memberikan sebuah gambaran lagi masih ada orang-orang pemimpin lokal ya yang peka terhadap kebutuhan warganya. Menarik sahabat Petra, mungkin Jogja nanti muncul juga sesuatu yang menarik gitu. Apa ya, kalau di sana di Gandaria Jakarta namanya ada RT Inggris, minimal kalau kita nggak usah jauh-jauh lah gitu, bisa nggak jadi RT Kromo Inggil gitu. Keren banget itu sahabat Petra, nggak usah jauh-jauh Inggris, Kromo Inggil aja jalan, saya yakin itu akan menjadi sebuah percontohan ya. Ide tadi juga karena ada idenya seorang RT dari Jakarta, jadi kadang-kadang perlu dipicu oleh sebuah hal yang orang lain sudah memikirkan baru kita kembangkan gitu. Tadi juga Bunda Amel masih meneruskan WA-nya, katanya ini dibahas mas, kok ada lagu I Hate Monday. Katanya karena emang sih kalau masih kerja males ya kalau Senin, bener ya. Ya Bunda Amel terima kasih, katanya suruh bahas ini. Sekilas saja Bunda Amel yang saya tahu ya, kenapa kadang-kadang sekarang muncul atau dari dulu selalu meme muncul ya istilah I Hate Monday gitu. Sebenarnya itu bisa diganti I Like Monday, I Love Monday gitu. Atau kalau I Hate Monday itu sebenarnya juga bisa disebut juga apa istilahnya Monday Blues gitu. Jadi itu saat ini memang sudah terlanjur melekat kuat di tengah masyarakat. Ya karena kalau secara teori ada perpaduan psikologis, biologis, dan sosial gitu. Jadi sebenarnya situasi ritme kita yang apa namanya selama Senin kan sebelumnya Sabtu Minggu, nah itu ada yang off kan, minimal Minggu lah. Tapi kalau sekarang mungkin Sabtu dan Minggu off libur gitu. Kemudian sebagian orang menikmati waktu bebas, tidur lebih larut, kemudian bangun lebih siang dan lepas dari tekanan pekerjaan atau apa namanya sekolah gitu. Nah, muncul hari Senin menjadi simbol kembalinya beban. Seolah-olah begitu, masih mungkin ada sebagian yang berprinsip seperti itu. Dan kalau di Jakarta mungkin dari kemacetan lalu lintas, kemudian kalau yang kerja ya ada tenggat waktu, deadline, apalagi ada kerjaan numpuk, kemudian tumpukan email kalau yang kerja di kantor, kalau orang kuliah atau anak-anak sekolah, wah ada beban kerjaan, ketemu guru ini. Hingga aturan ketat yang harus kembali dipatuhi kan gitu. Jadi ritme kita kan biasanya begitu, kalau sudah enak santai tiba-tiba harus muncul lagi. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang muncul istilah I Hate Monday gitu ya. Yang itu juga karena pola tidur kita juga sedikit kacau gitu, biasanya di akhir pekan banyak orang begadang atau tidur lama dari biasanya, dan ini membuat jam tubuh kita ya
apa jam tubuh kita juga, jam biologis tubuh kita gitu bergeser. Jadi akibat perubahan pola tidur tersebut, tubuh justru merasa lebih lelah dan kaget ketika harus bangun pagi lagi. Ya, kembali hari Senin. Sekilas gitu Bunda Amel ya. Intinya kalau orang simpelnya udah biasa, kebiasaan tiba-tiba dikagetkan lagi harus santai. Kemudian harus kerja keras lagi. Jadi perlu adaptasi lagi gitu. Jadi untuk memulai sesuatu biasanya untuk awal memang susah segala hal ya. Untuk memulai sesuatu gitu. Tapi mudah-mudahan sahabat mitra semuanya ini hari Senin ya, kita semangat aja gitu. Karena gampang toh kalau gampang mengucapkan I hate Monday, tinggal ganti aja I love Monday.

Sahabat Betra masih di Gita Prima dan sekarang jam 1:40 mengingatkan untuk Sahabat Betra yang punya janji harus mengantar juga, harus menjemput juga, atau sekedar mempunyai tugas untuk harus keliling Yogyakarta, keliling Jogja gitu, mudah-mudahan semuanya sudah siap, tidak ada yang kelupaan gitu. Tentu saja boleh yang terutama kendaraan roda 4 atau roda 2 bisa juga kali ya mendengarkan Petra sambil relax. Juga untuk sahabat Petra yang di rumah, sudah sampai rumah atau sedang baru saja sampai rumah atau juga dari tadi sambil mengerjakan sesuatu mendengarkan Petra terus, terima kasih. Selamat siang juga buat Bunda Memes di Jogja Selatan. Apa kabar? Sehat ya, pokoknya sehat terus. Salam untuk semuanya katanya, juga Mbak Eri di Sidoarjo. Kemudian sahabat Petra semuanya juga pokoknya sehat dan bahagia terus. Lagunya ngikut, coba saya pilihkan yang lama gak kedengaran ya, terutama judulnya ini. Kayaknya enak banget untuk siang hari ini sambil sahabat Petra yang mungkin lagi makan siang juga. Enak lagunya ya, mudah-mudahan seneng, khususnya buat Bunda Memes.

0: Safari S, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Sahabat Betra, sekarang jam 1.48, saya mesti ngetin jam sahabat Betra agar sahabat Betra semuanya juga siapa tahu mempunyai janji, dan biasanya kadang-kadang kita kelewat kalau sedang asik melakukan sesuatu, jadi biar nggak telat gitu. Kalau yang jam 2 ya kurang 15 menit lagi lah kurang lebih gitu. Mas Didi di Jalan Magelang gaya, pokoknya Jalan Magelang biar gaya pendengar. Buat Mas Didi di Jamal. Spesial lagunya dari kebangsaan dirimu gitu. Katanya salam spesial buat Mas Barkah. Waduh, kapan kita duet katanya?

Sahabat ya, WA satu lagi sahabat beta dari Mbak Ria, katanya di kota Jogja dekat Steladus C2 ya. Oke, Mbak Ria, terima kasih katanya minta lagunya Jikustik yang puisi udah disiapkan nanti bisa didengarkan. Tapi sebelumnya sahabat beta, ada hal yang menarik ketika tadi kita membahas tentang ada RT Inggris di Gandaria Jakarta Utara, Jakarta sana, yang memang ide dari ketua RT-nya gitu. Ada sebuah pengalaman dari salah satu warganya namanya Bu Wati, sahabat Petra. Bu Wati tak gentar diejek saat belajar bahasa Inggris di usia 60 katanya. Ya, hebat loh mentalnya gitu katanya. Dia sempat sudah tua mau ngapain belajar bahasa Inggris, mendingan yang lain gitu katanya. Sampai diceramahi bahasa Inggris itu nggak perlu, itu nggak penting katanya. Katanya sampai emang Ibu Wati nanti yang ditanya bahasa Inggris kalau meninggal katanya. Sampai segitunya sahabat Betra. Ini kalau orangnya nggak mentalnya nggak kuat sahabat Betra pasti langsung keder gitu, langsung mundur tidak jadi bahasa Inggris. Ya walaupun dia telat katanya, yang penting semangatnya, orang udah dikasih fasilitas oleh Pak RT katanya dan gratis, dan tentu saja banyak kalangan. Ya nggak apa-apa, kita bayangin aja sahabat Petra, banyak orang yang bukan hanya usia 60 sampai saat ini di sekitar kita yang umur 20-an aja yang masih remaja juga masih belum bisa bahasa Inggris gitu. Ya mengatakan nggak salah juga ketika mengatakan today menjadi today gitu. Ya today English gitu, British gitu. Kalau today, today, how are you today? Kan Australian gitu. Jadi nggak salah juga gitu. Yang penting semangatnya Bu Wati ya. Juga idenya Pak RT di Gandaria sana. Mbak Ria lagunya.

Sahabat Peter, sekarang jam 2 lebih sedikit ya, lebih 3 menit agak lewat, gak apa-apa. Terima kasih karena ini ada yang request. Kita ketemu lagi besok di Gita Prima. Sahabat Peter, sehat selalu dan semakin bisa menikmati hari ini. Dan tentu saja memastikan segalanya harus lebih baik dibanding kemarin. Saya pamit, terima kasih.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia,

0: Petra FM, the voice of love.
1: The voice of love.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra Wanova.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 104.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini, sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil, atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra Wanova.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Fransiskus Saverius Kidul Loji.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.6.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan

0: bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Rensen The Powerful.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium,

0: dan selenium, sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 国王的心思， keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat. Hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pagar. Saudara, pagar adalah benda yang digunakan untuk membatasi atau menyekat pekarangan, tanah, rumah, kebun, dan sebagainya. Pagar bisa terbuat dari besi, tembok, kawat berduri, atau dari tumbuhan yang kita sebut dengan nama pagar hidup. Nah, ada kisah menarik tentang para petani anggur di Perancis. Ya, Perancis memang telah lama terkenal sebagai negeri penghasil anggur terbaik di dunia. Suatu kali ada seorang turis yang mengunjungi perkebunan anggur di sana. Setelah berkeliling kebun dan mencicipi buah-buah anggur yang begitu ranum dan juga manis, turis ini memperhatikan bahwa kebun itu sama sekali tidak memiliki pagar. Apakah sang pemilik kebun tidak takut akan gangguan para pencuri? Pikirnya, hebat sekali. Dia membayangkan kalau di negerinya pasti anggur-anggur itu sudah dipanen oleh para pencuri sebelum sang petani memanennya. Namun karena rasa ingin tahu yang begitu kuat, turis tersebut bertanya kepada sang petani, mengapa kebun seluas dan berisi anggur tidak diberi pagar? Apakah tidak takut dengan pencuri? Mendengar pertanyaan itu, si petani tertawa seraya berkata, oh, ada kok, kami memberi pagar untuk kebun ini. Lalu si petani menjelaskan bahwa pagarnya adalah pagar hidup, yakni pohon-pohon anggur juga. Jadi mereka menanam pohon-pohon anggur yang buahnya besar-besar tetapi rasanya masam di bagian-bagian luar perkebunan. Sebab biasanya pencuri akan mencicipi anggur yang paling luar sebelum memutuskan untuk masuk dan mencurinya. Jadi ketika mereka mencicipi buah anggur itu rasanya masam, maka mereka segera pergi dan tidak melanjutkan aksinya di kebun tadi. Saudara, bagaikan pagar hidup, demikian juga banyak manusia yang seperti membuat pagar hidup atas dirinya. Ia mungkin tampak bersikap dingin, mukanya seram, suaranya keras, jarang berbicara, tidak ramah, dan lain sebagainya. Padahal itu mungkin hanya bagaikan sebuah pagar. Di dalamnya ada hati yang lembut dan indah, hati yang mengasihi dan hangat, yang hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang tulus hati dan tidak hanya menilai sesamanya dari luarnya saja, tetapi mampu berupaya untuk mengenal lebih dalam, serta mengerti bahwa di dalam hati setiap manusia sesungguhnya tersembunyi hal-hal terbaik dan mulia. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

saat ambisi manusia mencakar surga. Belajar dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saudara, dalam hipotesis dokumenter klasik, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang kita kenal sebagai kisah tentang Menara Babel dipandang berasal dari tradisi Yahwis. Dengan cara yang khas, kisah ini menampilkan ciri-ciri tradisi tersebut. Sebutlah misalnya pengguna nama Tuhan atau Yahweh untuk Allah jauh sebelum pewahyuannya kepada Musa. Perhatikan Keluaran 3, juga Keluaran 6. Demikian pula potret Allah yang antropomorfis, yang turun untuk melihat apa yang sedang dibangun oleh umat manusia. Gaya penceritaan yang hidup dan fokus pada konsekuensi-konsekuensi kesombongan manusia dan ambisinya yang keterlaluan di dalam sejarah purba. Urgesiste atau sejarah purbakala, saudara, menurut benang cerita Yahwis, mengajak kita untuk menelusuri kekacauan manusia yang semakin menjadi-jadi. Sebutlah ketidaktaatan manusia dan keretakan hubungannya dengan Allah dan sesama di Taman Eden, Kejadian 2 dan 3. Tindakan-tindakan kekerasan yang mematikan, cerita darah Habel dari tanah dan Syair berdarah dari Lameh, Kejadian 4. Kecenderungan hati manusia yang jahat dan meluasnya kejahatan di muka bumi sehingga memilukan Tuhan dan bermuara dalam air bah, Kejadian 6-8. Aib keluarga, sikap yang kurang ajar dan mengubar aib serta kutuk dan berkat yang memecah belah di antara putra-putra Nuh, Kejadian 9. Akhirnya, ambisi umat manusia akan kejayaan, otonomi, dan independensi dari Tuhan. Menolak maksud Tuhan, mereka berusaha membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya di langit, Kejadian 11. Sekarang mari coba kita tafsirkan bagian Alkitab yang sangat menarik ini. Saudara, sekian lama setelah air bah, umat manusia masih berbicara dalam bahasa dan logat yang sama. Mereka bermukim di tanah Siniar, Syahdan, di sana mereka membuat batu bata, Lebana, batu bata, dan tergala-gala atau aspal, kemar, sebagai perekatnya. Kemudian mereka berembuk, marilah kita dirikan bagi kita Hava Nivneh Lanu. Hava Nivneh Lanu. Marilah kita dirikan atau marilah kita bangun bagi kita. Membangun apa? Ini, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ir Umigdal Worosho Bashamayim. Berkaitan dengan itu, dan marilah kita cari nama bagi kita, Wanaase Lanu Shem. Apa tujuannya? Ini, jangan sampai kita terserak ke seluruh muka bumi. Pen Nafuts Al Penei Kalha Arets. Lalu, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia dirikan atau bangun itu. Yeret Adonai Lirot Et Ha'ir Wa'et Hamikdal Asher Vanu Benai Ha'adam. Saat melihatnya, ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini merupakan sebuah pernyataan tentang fakta, saudara. Umat manusia bersatu, satu bangsa, satu bahasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Ini sebuah pernyataan yang berisi penilaian. Dalam persatuan, umat manusia dapat mendirikan sebuah kota dan menara pencakar langit. Dan itu baru permulaan. Oh, betapa dahsyatnya persatuan umat manusia, saudara. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Pernyataan ini berisi prediksi sekaligus izin ilahi. Bila manusia bersatu, apapun juga yang mereka rencanakan akan dapat terlaksana. Lagi saudara, betapa dahsyatnya persatuan umat manusia. Pada saat yang sama, tersirat namun jelas perlunya izin ilahi. Bila Tuhan mengizinkan, umat manusia bisa bersatu. Bila umat manusia bersatu, mereka akan dapat mewujudkan semua yang mereka rencanakan. Apa yang tidak dapat diwujudkan bila manusia bekerja sendirian, atau bila umat manusia terpecah belah, akan dapat diwujudkan apabila manusia bersatu. Tetapi, kemudian Tuhan berfirman, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Haba, Nirda, Wadavla, Syam, Syafatam. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, atau sehingga manusia tidak mendengar bahasa sesamanya. Asherlo Yishma'u Ishafat Re'ehu. Kejadian 11 ayat 7. Maksud Tuhan jelas, menggagalkan rencana umat manusia dengan memporak-porandakan persatuan mereka. Loh, mengapa? Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang salah dengan persatuan umat manusia? Bukankah persatuan itu produktif dan memperbesar daya cipta manusia? Bukankah sudah ada kota dan menaranya? Saudara, persoalan sebenarnya bukan persatuan itu, bukan persatuan ansih. Persoalannya juga bukan ansih pada proyek-proyek padat karya yang menghasilkan karya-karya kreatif dan megah seperti kota dan menaranya. Persoalannya terletak lebih dalam, yakni motif, alasan dan tujuan dari persatuan dan proyek-proyek itu. Padahal motif itu ada dalam hati manusia yang cenderung pada kejahatan semata-mata. Lihat Kejadian 6 ayat 5, 8 ayat 21. Dalam hal ini, motif umat manusia terungkap dalam perkataan. Pertama, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya di langit. Dan yang kedua, marilah kita membuat nama untuk kita dengan tujuan. Yang ketiga, jangan sampai kita terserak ke seluruh muka bumi. Saudara, mari perhatikan ungkapan menara yang puncaknya di langit. Bahasa Ibrani, Migdal Worosho Bashamayim. Migdal Worosho Bashamayim. Migdal, menara. Bila langit atau surga atau Hashamayim di atas sana adalah tahta Allah. Ingat Yesaya 66 ayat 1. Dan dari sana Allah memerintah, yakni melakukan apa yang dikehendakinya, Mazmur 115 ayat 3. Apakah artinya mendirikan menara yang puncaknya di langit atau surga? Dulu, sang manusia dan sang perempuan, Bapak Adam dan Ibu Hawa, ingin menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dulu, anak-anak Allah, putra-putra Allah, Bnei'ha Elohim, mengawini anak-anak perempuan manusia sehingga menularkan hidup untuk selama-lamanya kepada umat manusia. Sekarang, umat manusia ingin naik ke langit atau surga melalui menara yang mereka dirikan. Dulu dan sekarang, semuanya itu merupakan penolakan manusia terhadap ketuhanan atau the lordship Allah, ketuhanan Allah, the lordship of God. Perhatikan juga saudara ungkapan, marilah kita membuat nama untuk kita. Bahasa Ibrani, wana ase, dari kata asa, membuat, wana ase lanu shem, marilah kita membuat nama untuk kita. Tuhan berkenan, sang manusia memberi nama, atau memanggil nama, kara shem, kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Bahkan kepada penolong yang sepadan yang dibangun Tuhan untuk dirinya. Kejadian 2 ayat 23, 3 ayat 20. Tuhan juga tidak mempersoalkan ketika Kain memberi nama Karashem kepada kota yang didirikannya.
Kejadian 4 ayat 17. Demikian juga saat Lameh memberi nama Karashem kepada putra yang dianggapnya sebagai anak penghiburan, yaitu Nuh. Lihat Kejadian 5 ayat 29. Lantas bagaimana dengan membuat nama Arsakshem? Membuat nama adalah ungkapan bagi upaya meraih keagungan atau kemuliaan. Dengan mengatakan, marilah kita membuat nama untuk kita, umat manusia bermaksud meraih keagungan atau kemuliaan bagi sendiri-sendiri dengan upaya dan cara mereka sendiri. Itu berarti mencapai kejayaan dengan menolak Tuhan, menjadi otonom atau menjadi hukum bagi diri mereka sendiri dan independen dari Allah dalam segala hal. Tak kurang penting, saudara, perhatikan ungkapan jangan sampai kita terserah ke seluruh muka bumi. Pen nafuts al penei kal haaretz. Tujuan ini merupakan pengingkaran dan penolakan umat manusia terhadap maksud dan tujuan Tuhan menjadikan manusia. Bukankah Tuhan ingin agar umat manusia membuat bumi yang gersang tandus menjadi bumi yang hijau royo-royo? Lihat Kejadian 2 ayat 4b sampai 7. Bukankah Tuhan mengadakan oasis Taman Eden yang permai itu supaya umat manusia memperluasnya di seluruh muka bumi? Lihat Kejadian 2 ayat 4b sampai 7 dan 2 ayat 15a. Bukankah Tuhan tidak membatalkan maksud itu setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa? Lihat Kejadian 3 ayat 23. Bukankah untuk itu umat manusia, baik sebelum maupun sesudah air bah, seharusnya bergerak ke seluruh muka bumi? Tapi mereka enggan melaksanakan amanat yang belum pernah dicabut itu dan memilih untuk berkumpul di tanah Sinear. Bahkan mereka bermaksud menyerbu surga dengan mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya di langit atau di surga. Tuhan pun bertindak, saudara, dengan mengacaubalaukan bahasa umat manusia. Ia menyerahkan mereka dari sana ke seluruh muka bumi. Wayafetz otam bisham alpenei kal haaretz. Walhasil, umat manusia berhenti membangun kota itu. Wayah delu liv not ha'ir. Wayah delu liv not ha'ir. Oleh karena itu, Alket namanya disebut Babel, Karashema Babel. Sebab di sana, Tuhan telah mengacaubalaukan bahasa seluruh bumi. Syab Balal Yehwa Shefat Kal Haaretz. Balal mengacaubalaukan. Dan dari situ, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh muka bumi. Bisa kepitsam Yehwa Alpenei Kal Haaretz. Dalam bahasa Akadia, saudara, Babel berarti pintu gerbang dewata. Babel, pintu gerbang dewata. Konotasinya, pintu masuk manusia ke alam dewata. Demikianlah kota yang bernama Babel diyakini sebagai pintu masuk ke dalam alam dewata. Tetapi kaum Yahwis memelesetkan Babel menjadi Balal, mengacau balaukan. Dengan melakukan itu, mereka menegaskan intervensi ilahi yang ditindakan Tuhan yang mematahkan ambisi gelap manusia yang dinaik ke surga dan menjadi jaya dan otonom tanpa Allah, dan mengembalikan mereka kepada maksud dan tujuannya, agar manusia dengan terserah ke seluruh muka bumi mengusahakan bumi yang tandus menjadi bumi manusia yang hijau royo-royo. Dalam tindakan ilahi yang terbilang drastis itu, saudara, kita mendengar berita pertama, manusia adalah manusia bukan Allah dan tidak akan pernah menjadi Allah. Sekaligus kedua, konfirmasi tentang tugas manusia di dalam dunia. Saudara, ini sekarang pesan pewartaan dari penafsiran ini. Jika diukur dengan hukum Allah, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, kata Rasul Yohanes, melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Akan tetapi, di balik pelanggaran itu tersembunyilah motif yang sesungguhnya dari dosa. Manusia ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri. Inilah inti dari dosa. Jadilah Tuhan atas dirimu sendiri. Persetan dengan Allah, anggaplah dia tidak ada.
et si Deus non daretur, seakan-akan Allah tidak ada. Atau kalaupun dia ada, apa sangkut pautnya dengan kita? Bukan Allah, tetapi kita sendirilah yang berhak atas diri kita, atas jalan hidup kita sendiri. Karena itu, bukan hukum Allah yang merupakan sumber, pedoman, dan tolak ukur bagi cara hidup kita. Bukan, bukan hukum Allah, tetapi kehendak kita sendiri. Hal ini benar, baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat. Dalam kisah Menara Babel ini, saudara, berjumpalah kita dengan keinginan manusia menjadi Tuhan atas dirinya. Keinginan ini dinyatakan dalam dua cara. Pertama, umat manusia menolak jalan Allah dan menempuh jalannya sendiri. Kita tahu, Tuhan Allah menjadikan sang manusia untuk menjadi mitranya, menghijaukan bumi yang tandus. Dalam Kejadian 2 ayat 4b dan 5 kita membaca, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bumi ada dalam keadaan yang tandus, gersang, belum ada semak apapun di bumi. Bumi timbul, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Mengapa? Ada dua faktor penyebabnya. Pertama, Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan kedua, belum ada orang, belum ada Adam, belum ada manusia untuk mengusahakan tanah itu. La avot et ha adamah, untuk mengusahakan tanah itu. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7, setelah kabut yang naik ke atas dari bumi membasahi tanah itu, Tuhan Allah menjadikan sang manusia. Ia membentuk Yatsar, sang manusia atau Adam, dari debu tanah, Afar min Ha'adama, dan menghembuskan nafas hidup, Nismar Hayim, ke dalam hidungnya, sehingga sang manusia menjadi makhluk yang hidup atau Nefes Hayah. Setelah membuat atau menanam nata, menanami Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8-14, Tuhan menempatkan sang manusia di sana. Maksud Tuhan, supaya sang manusia mengusahakan abad dalam bahasa Ibrani dan memelihara syamar taman itu. Lihat ayat 15. Kita dapat membayangkan Taman Eden sebagai oasis di tengah padang gurun. Dan sang manusia diberi amanat oleh Tuhan untuk memperluas oasis itu sampai seluruh padang gurun tersebut menjadi permai, hijau, royo-royo. Sehubungan dengan misi tersebut, saudara, Tuhan bermaksud mengaruniakan seorang penolong yang sepadan dengannya, atau seorang penolong yang benar-benar cocok untuknya, Ezer Kenegdo, Kejadian 2 ayat 18-20. Untuk itu Tuhan membangun, dalam bahasa Ibrani, mana seorang perempuan atau Isha. Lihat ayat 21 dan 22. Melihat sang perempuan sebagai sigaran nyawa atau bagian dari dirinya, sang manusia menyambutnya dengan sukacita. Lihat ayat 23 dan 24. Maka mahligai cinta berupa rumah tangga yang pertama pun didirikan dalam kaitan dengan misi memperluas Taman Eden, agar seluruh bumi yang gersang menjadi hijau royo-royo. Sang manusia dan sang perempuan, Adam dan Aisha, sebagai suami istri, diharapkan bahu-membahu mengemban amanat itu. Bahkan, saudara, setelah keduanya jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri, yakni memiliki hak dan kesanggupan untuk menentukan mana baik, mana jahat, Kejadian 3 ayat 1-8, Tuhan toh tidak mencabut amanat tersebut. Tuhan memang mengusir sang manusia dan sang perempuan dari Taman Eden dengan tujuan untuk mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dalam bahasa Ibrani kita membaca, La'avot et ha'adama asher luka bisham, Kejadian 3 ayat 23. Tentu saja, setelah kejatuhan, tugas mereka menjadi lebih berat. Dalam kenyataannya, sesudah umat manusia, keturunan sang manusia dan sang perempuan, Bapak Adam dan Ibu Hawa, semakin banyak, maka justru kejahatan manusia besar di bumi.
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Menyesal karena telah menjadikan, dalam bahasa Ibrani menjadikan atau membuat asa. Menyesal karena telah menjadikan umat manusia di bumi, Tuhan bermaksud menghapuskan, maka umat manusia dari muka bumi. Kejadian 6 ayat 6 sampai Kejadian 6 ayat 6 dan 7a. Berikut makhluk hidup atau nefesh haya yang diberi nama oleh sang manusia, yakni hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Lihat Kejadian 6 ayat 7b, perhatikan 2 ayat 19. Dalam pada itu, seorang bernama Nuh mendapat anugerah di mata Tuhan, Matsaken Baene Adonai atau Yehwa. Karena itu, disamping menghapuskan, Tuhan juga berusaha bermaksud menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dan sebagian dari nefesh haya, baik yang masuk dalam kategori tahir atau tidak haram, maupun yang tidak tahir atau haram. Demikianlah, Tuhan menghapuskan segala yang ada atau kal haikum dengan air bah, dan menyelamatkan suatu sisa melalui bahtera. Rupanya, selain menghukum, Tuhan juga bermaksud memulai sebuah awal yang baru. Setelah air bah surut, sebagai tanggapan positif terhadap kurban yang dipersembahkan Nuh, Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan mengutuk. Dalam bahasa Ibrani, mengutuk kalal. Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan mengutuk bumi atau keadamah lagi karena manusia, dan tidak akan membinasakan atau tidak akan memukul, bahasa Ibrani nakah, tidak akan membinasakan atau memukul lagi segala yang hidup atau kal hai. Kendati Tuhan tahu bahwa manusia yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, Yetzer lev ha'adam rabin urau, Tuhan malah menjanjikan bahwa musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam tidak akan berhenti. Tersirat namun jelas, Tuhan tidak mencabut misi menghijaukan bumi. Bahkan Tuhan memelihara kondisi-kondisi alamiah yang memungkinkan manusia melanjutkan misi tersebut. Tapi bagaimana umat manusia setelah air bah menyikapi amanat dan niat baik Tuhan? Bukannya percaya pada niat baik Tuhan dan menaati jalannya, manusia malah menempuh jalannya sendiri. Bukannya memenuhi bumi, mereka malah berangkat ke sebelah timur, ke tanah Siniar, dan menetap di sana. Kejadian 11 ayat 2. Perhatikan ungkapan sebelah timur atau Mikedem dalam bahasa Ibrani. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ungkapan ini bersangkut paut dengan suatu kehidupan yang diperkenan dan diberkati Allah. Kata Alkitab, Tuhan Allah membuat taman di Eden, Mikedem, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 8. Tetapi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ungkapan sebelah timur atau Mikedem berubah arti secara radikal. Di satu sisi, sebelah timur berarti keterpisahan manusia berdosa dari Tuhan. Lihat Kejadian 3 ayat 24. Di sisi lain, ungkapan sebelah timur merujuk pada cara manusia membelakangi maksud Tuhan. Perhatikan Kejadian 10 ayat 2. Dan mengejar kebahagiaan yang tidak diperkenan olehnya. Misalnya Lot, Kejadian 13 ayat 11. Demikianlah saudara, umat manusia menolak jalan Tuhan dan menempuh jalannya sendiri. Mereka pun sesat jalan. Kelak dalam syair keempat tentang hamba Tuhan, Yesaya kedua menyatakan, kita sekalian yang sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Jadi, saudara, sayang disayang, setelah sekian lama, umat manusia memutuskan untuk bermukim di satu tempat, dan alih-alih menyebar luas ke seluruh permukaan bumi untuk membuatnya permai ijo royo-royo kemari paloh jinawi, umat manusia memilih untuk membangun suatu kota dengan menara yang puncaknya di langit. Dalam keinginannya menjadi tuan atas diri mereka sendiri, menjadi otonom dan independen dari Allah, umat manusia berpaling dari amanat Tuhan. Yang kedua, umat manusia mengejar kemuliaan bagi dirinya sendiri.
Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia memuliakan Allah dan bersuka cita menikmati Dia selama-lamanya. Itulah dikatakan oleh tanya jawab atau katekisasi Westminster, baik yang singkat maupun yang panjang. Sesungguhnya kebahagiaan manusia terletak dalam hidup yang memuliakan Allah. Akan tetapi manusia menolak kebahagiaan yang dinikmati dengan memuliakan Allah. Sebaliknya, manusia ingin menikmati kebahagiaan dengan jalan memuliakan dirinya sendiri. Simak kata-kata para pembangun menara itu. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 5. Marilah kita cari nama. Sebuah mega proyek ambisius. Mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sebuah tujuan yang ambisius supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan sebuah motivasi yang ambisius, yakni mencari nama. Tak ada sangkut pautnya dengan Allah. Semua berpusat pada manusia. Manusia ingin memuliakan dirinya sendiri. Suatu pengingkaran terhadap tujuan utama hidupnya. Lantas bagaimana Allah menyikapi keinginan manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri? Di satu sisi, ternyata Allah mengizinkannya. Firman Allah, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat 6. Dengan kata lain, Allah mengizinkan manusia memberontak kepadanya. Tetapi di sisi lain, saudara, Allah juga menunjukkan bahwa manusia tetaplah manusia. Tatkala manusia berusaha mewujudkan keinginannya menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, baik dengan pilihan jalan hidup maupun dengan memuliakan dirinya sendiri, manusia justru tergelincir ke dalam chaos, kekacauan, dan selanjutnya keruntuhan. Dalam kisah Menara Babel, kekacauan bahasa terjadi. Kejadian 11 ayat 7 dan 9. Mega proyek terhenti, ayat 8. Dan mereka terserak ke seluruh bumi, ayat 4, 8, dan 9. Bahkan di sepanjang sejarah, kita dapat menyaksikan bagaimana kekacauan dan keruntuhan terus membayang-bayangi umat manusia. Namun demikian, saudara, betapa indahnya kemurahan hati Allah. Kedati Ia menggagalkan ambisi manusia melalui kekacauan dan keruntuhan itu, Ia toh tetap memberkati manusia. Pertama, Allah membuat mereka memenuhi seluruh bumi dan menikmati kebajikan-kebajikannya. Lihat kisah para rasul 14 ayat 16 dan 17 dan kisah rasul pasal 17 ayat 26. Kedua, Allah memanggil dan mempersiapkan suatu kaum yang melaluinya berkat keselamatan sampai pula kepada segala kaum dan bangsa. Allah memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub untuk menjadi bapak-bapak leluhur dari sebuah bangsa yang akan menurunkan Sang Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Perhatikan Kejadian 12 ayat 3, 22 ayat 18, 26 ayat 4, dan 28 ayat 14. Lihat juga Roma 9 ayat 5. Terpujilah Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janji. Dia mendengar seruan doaku.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Titus pasal 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Renungan hari ini berjudul Konkret dan Memikat. Pada abad pertama, kereta bukanlah tempat ideal bagi siapapun untuk bertumbuh dalam iman. Budayanya keras, reputasinya buruk, dan standar moralnya longgar. Di tengah konteks seperti itu, Paulus mengajak Titus untuk tidak membuat khotbah bombastis atau slogan sok rohani. Ia justru mengajak Titus untuk mengajarkan hal-hal sederhana. Hidup bijaksana, setia, dapat dipercaya, dan rajin bekerja. Ini semua adalah hal-hal yang sangat konkret. Paulus melihat sesuatu yang sering dilewatkan, yakni semestinya firman Allah bukan sekadar dipahami. Lebih dari itu, hendaknya menjadi perhiasan kehidupan. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 memberi gambaran indah mengenai kehidupan umat beriman yang dapat menjadi perhiasan bagi ajaran Allah. Maksudnya, ajaran tersebut menjadi memikat ketika diwujudkan dalam karakter. Injil menjadi menarik manakala terlihat dalam disiplin, kesetiaan, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Pengajaran tersebut sungguh menarik. Mengapa? Karena acap kali kita berpikir bahwa yang lebih memikat itu program hebat, slogan keren, dan khotbah wow. Namun, ternyata firman Tuhan lebih menekankan konsistensi hidup yang nyata. Sebab yang dibutuhkan dunia bukan rencana canggih atau kata-kata muluk, melainkan contoh nyata yang bisa dilihat dan dirasakan. Hidup konkret sesehari membuat iman terasa lebih bermakna. Maka, jadikan iman kita sebagai sesuatu yang nyata. Kerjakan tugas dengan jujur, tepati janji, dan bersikap bijak. Ketika karakter kita selaras dengan ajaran Allah, Injil pun menjadi konkret dan memikat. Mengapa? Karena hidup kita berbicara lebih efektif meski tanpa suara. Mewujudkan komitmen terhadap kehidupan konkret dan efektif adalah tantangan gereja yang terus memerlukan peran kita semua.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu.

Selamat malam sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Masih bersama saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, dan kita akan berdoa bersama-sama dalam doa malam. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita mengambil waktu menenangkan hati, mengeningkan pikiran, dan datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh dengan kemurahan, malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sejak kami membuka mata pada pagi hari ini, menjelang berbagai aktivitas menjalaninya sepanjang hari. Hingga saat ini kami pulih kembali menikmati ketenangan malam. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hari ini, ada banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ada sukacita yang kami rasakan, ada pekerjaan yang dapat kami selesaikan, ada perjumpaan dengan orang-orang yang menguatkan kami, dan ada pula pengalaman yang menguji kesabaran serta iman kami. Dalam semuanya itu kami percaya bahwa tangan kasih-Mu senantiasa menopang dan menyertai kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila sepanjang hari ini ada perkataan, sikap, maupun tindakan kami yang melukai hati sesama. Ampunilah kami apabila kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mudah marah, kurang sabar, atau lalai menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang rendah hati, penuh pengampunan, dan mau mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa yang penuh kasih, pada malam ini kami juga berdoa bagi kesehatan kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Juga bagi saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan memulihkan mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang sedang menjalani pengobatan, penghiburan bagi keluarga yang merawat, serta pengharapan bagi setiap orang yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat dan tidur pada malam hari ini. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Berikanlah kepada kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dan hati yang tenang. Jauhkanlah kami dari segala bahaya, ketakutan, kecemasan, serta hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman kami. Kiranya rumah dan keluarga kami senantiasa berada dalam perlindungan-Mu. Biarlah saat kami memejamkan mata, kami dapat melakukannya dengan penuh damai, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan senantiasa menjaga kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Ada persoalan keluarga yang belum terselesaikan, pekerjaan yang belum menemukan jalan keluar, kebutuhan ekonomi yang mendesak, hubungan yang sedang mengalami keretakan, serta berbagai beban pikiran yang terkadang membuat hati kami lelah. Malam ini ya Bapa, kami membawa semuanya itu ke hadapan-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami untuk mengambil keputusan yang benar, kesabaran untuk menjalani proses kehidupan, dan kekuatan untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan kami.

Bukalah jalan bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Tuntunlah langkah kami agar tidak salah dalam menentukan pilihan. Ketika kami merasa bimbang, teguhkanlah iman kami. Ketika kami merasa lemah, jadilah kekuatan kami. Dan ketika kami merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, ingatkanlah kami bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Kiranya kasih-Mu senantiasa mempersatukan suami dan istri, orang tua dan anak, serta seluruh anggota keluarga. Pulihkanlah hubungan yang renggang, lembutkanlah hati yang keras, dan tumbuhkanlah kembali kasih di antara mereka yang sedang mengalami kesalahpahaman. Jadikanlah setiap keluarga sebagai tempat yang menghadirkan damai sejahtera, pengampunan, dan sukacita. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan seluruh bangsa. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, dari tingkat pusat hingga daerah, agar Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kiranya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia agar Engkau memelihara persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, kekerasan, korupsi, dan ketidakadilan. Tumbuhkanlah semangat gotong royong, kepedulian, serta kasih di antara sesama warga bangsa. Kiranya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi memperoleh pertolongan, mereka yang sedang mencari pekerjaan mendapatkan kesempatan, dan mereka yang hidup dalam ketidakpastian memperoleh pengharapan baru. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, yang kehilangan tempat tinggal, yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih, serta mereka yang hidup dalam situasi sulit. Kiranya pertolongan-Mu hadir melalui uluran tangan sesama, dan kiranya kami pun dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk makanan yang kami nikmati, tempat tinggal yang melindungi kami, pekerjaan dan kesempatan untuk berkarya, keluarga dan sahabat yang mendampingi kami, serta orang-orang baik yang Engkau hadirkan dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari bahwa tidak semua orang menikmati keadaan yang sama. Karena itu, ajarlah kami untuk tidak menjadi pribadi yang mudah mengeluh, melainkan pribadi yang selalu bersyukur. Ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati berkat-Mu bagi diri sendiri, tetapi juga bersedia berbagi dengan orang lain. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang telah berlalu, kami serahkan kepada-Mu. Apa yang sedang kami hadapi, kami percayakan kepada-Mu. Dan apa yang akan terjadi esok hari, kami sambut dengan iman dalam pengharapan kepada-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan memenuhi hati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pengharapan, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, demikian doa malam kita saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo pamit mohon diri. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari-hari ini? Kita akan mengawali hari di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dalam renungan Embun Pagi bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Tema kita pagi ini adalah peduli kepada sesama, diambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. Sahabat Petra yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan kemurahannya kita diberi kesempatan untuk mengawali hari dengan renungan Embun Pagi saat ini. Itu-itu mari kita buka di dalam doa. Diantarkan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami arti kepedulian yang sejati dan memiliki keberanian untuk mengasihi sesama dengan tulus. Lembutkan hati kami yang mungkin telah menjadi keras karena kesibukan, kekecewaan, dan kepentingan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus menuntun perenungan kami sehingga hidup kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini dari Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 25 yang demikian menurut terjemahan baru. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan pencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah para sahabat memperhatikan embun yang menempel pada dedaunan di pagi hari? Pasti pernah, bahkan mungkin sering. Butirannya kecil, tidak bersuara dan tidak mencari perhatian. Namun kehadirannya menyegarkan dedaunan yang disentuhnya. Demikianlah kehidupan orang percaya. Kita tidak harus melakukan perkara besar untuk menjadi berkat. Sapaan yang tulus, kesediaan mendengarkan,
tangan yang terulur, atau doa yang sungguh-sungguh dapat menguatkan seseorang yang sedang kehilangan pengharapan. Sayangnya, kesibukan sering membuat kita kurang peka terhadap keadaan orang lain. Kita melihat tetangga mengalami kesulitan, tetapi merasa itu bukan urusan kita. Kita mengetahui sahabat sedang bergumul, tetapi tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan. Padahal, bukankah kita juga pernah membutuhkan seseorang yang bersedia berkata, "Saya ada di sini. Mari kita hadapi pergumulan ini bersama-sama." Sahabatku, kepedulian bukan sekadar perasaan iba, melainkan kasih yang diwujudkan secara nyata. Maka melalui surat Yudas, kita diingatkan bahwa menjaga iman dan mengasihi sesama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Surat Yudas ditulis ketika jemaat menghadapi pengajaran yang menyesatkan dan perilaku yang merusak kehidupan iman. Dalam ayat 17 sampai dengan 19, Yudas mengingatkan mereka agar tetap waspada terhadap orang-orang yang hidup menurut keinginan sendiri dan menimbulkan perpecahan. Peringatan ini mengajak kita memeriksa arah kehidupan. Ketika manusia hanya berpusat pada dirinya sendiri, orang lain mudah dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. Seseorang dapat terlihat rohani, tetapi sulit mengampuni. Seseorang bisa rajin berdoa, tetapi tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Karena itu Yudas mengajak kita, jemaat, membangun diri di atas iman yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus, dan memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di ayat 20 sampai dengan 21. Sahabatku, ketiganya menunjukkan bahwa kepedulian kepada sesama bertumbuh dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Iman memberikan dasar yang kokoh. Doa mengarahkan hati kepada kehendak Allah, dan kasih Allah menolong kita melawan kesombongan serta sikap mementingkan diri sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, iman yang bertumbuh seharusnya menghasilkan kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Seperti pohon yang sehat menghasilkan buah, kehidupan rohani yang berakar dalam firman dan dikuatkan melalui doa semestinya membuahkan tindakan yang membawa kebaikan bagi sesama. Karena itu, jangan hanya bertanya, "Seberapa banyak saya mengetahui firman Tuhan?" Namun bertanyalah juga, "Seberapa jauh firman Tuhan itu mengubah cara saya memperlakukan orang lain?" Peduli berarti menjangkau mereka yang bergumul. Dan dalam ayat 22 sampai dengan 23, Yudas mengajak kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, menolong mereka yang berada dalam bahaya, serta bertindak dengan belas kasihan yang disertai kewaspadaan. Nasihat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda sehingga membutuhkan pendampingan yang sesuai. Ada orang yang mulai meragukan kasih Tuhan karena kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, atau menghadapi penyakit berkepanjangan. Mereka tidak selalu membutuhkan nasihat panjang. Terkadang mereka membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa tergesa-gesa berkata-kata, tanpa tergesa-gesa menghakimi. Ada pula orang yang terjebak dalam kebiasaan buruk atau keputusan yang merusak dalam kehidupannya. Dalam keadaan demikian, kepedulian tidak cukup hanya dengan menyatakan rasa prihatin.
Kasih juga menuntut keberanian untuk menegur, menunjukkan bahaya, dan menawarkan pertolongan. Bayangkan seseorang terperosok ke dalam sumur. Orang yang peduli tidak hanya berdiri di tepinya sambil berkata, "Mengapa kamu jatuh?" Ia akan mengulurkan tangan dengan mencari pertolongan. Demikian pula kita dipanggil bukan untuk sekadar mengomentari kesalahan sesama, melainkan membantu mereka menemukan jalan keluar. Namun, kasih tidak berarti membenarkan semua tindakan. Kita dapat menolak perilaku yang merusak sambil tetap menghargai martabat orang yang melakukannya. Kita dapat menegur dengan rendah hati, menetapkan batas yang sehat, dan mencari bantuan yang tepat. Kita menolong bukan karena merasa lebih suci, melainkan karena kita sendiri hidup oleh anugerah Tuhan. Sahabat Petra, mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita kepada seseorang. Anggota keluarga yang mulai menjauh dari Tuhan, atau anak yang kehilangan arah, atau tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, atau saudara seiman yang tersenyum di depan orang lain tetapi menyimpan duka mendalam. Jangan buru-buru menganggap mereka baik-baik saja hanya karena mereka tidak bercerita. Belajarlah melihat lebih dalam, lebih peka, mendengarkan lebih sungguh-sungguh, dan memberikan pertolongan ketika kesempatan terbuka. Kita memang bukan juru selamat bagi sesama. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia secara sempurna. Namun kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendampingi, menguatkan, dan menolong mereka menemukan pengharapan. Kita tidak selalu mampu menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kita dapat menemani mereka agar tidak menghadapi pergumulan seorang diri. Akhirnya, ayat 24 dan 25, Yudas mengarahkan pandangan jemaat kepada Allah yang sanggup menjaga mereka supaya tidak tersandung dan membawa mereka ke hadapan kemuliaannya dengan penuh sukacita. Sahabatku, pesan ini menguatkan kita bahwa ketika berusaha peduli kepada sesama, kita tidak berjalan sendirian. Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan diri sendiri, melainkan pada Allah yang memelihara kehidupan kita. Ada kalanya orang yang kita tolong belum berubah, nasihat kita belum diterima, doa kita belum melihat jawaban, dan pergumulan mereka masih berlangsung. Jangan segera kehilangan pengharapan. Lakukan bagian kita dengan setia, serahkan hal-hal di luar kemampuan kita kepada Tuhan, dan mintalah hikmat untuk mengambil langkah yang tepat. Pagi hari ini, marilah kita memulai dari hal sederhana. Tanyakan kabar orang yang kita kasihi. Luangkan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang bersedih. Bantulah mereka yang membutuhkan sesuai kemampuan kita. Jika hubungan kita rusak karena kesalahan sendiri, rendahkan hati untuk meminta maaf. Ingatlah, kita tidak pernah mengetahui seluruh pergumulan yang dibawa seseorang di balik senyumannya. Karena itu jangan menambah berat langkahnya dengan perkataan yang melukai. Jadilah pribadi yang menghadirkan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Sahabat Petra yang terkasih, kiranya kehidupan kita seperti embun pagi. Kecil dan sederhana, kadang-kadang orang tidak memperhatikannya, tetapi fungsinya tetap menyegarkan. Tak selalu terlihat, tetapi kehadirannya membawa manfaat. Akhirnya, marilah kita merenungkan satu pertanyaan.
Jika Tuhan telah begitu sabar dan penuh belas kasihan kepada kita, mengapa kita masih sulit memberikan belas kasihan kepada sesama, kepada keluarga? Jangan hanya berbicara tentang kasih, tetapi lakukanlah. Jangan hanya mendoakan sesama, tetapi bersedialah menjadi saluran pertolongan bagi mereka sejauh Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan. Selamat menjalani hari, sahabatku. Kita terus bertumbuh dalam iman, memelihara kasih, dan menjadi embun yang menyegarkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memelihara iman dan menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Ampunilah kami apabila selama ini kami terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Mampukan kami untuk mengasihi dengan tulus, menolong dengan bijaksana, dan menguatkan yang sedang kehilangan pengharapan. Demi nama kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian renungan embun pagi saat ini. Kiranya Tuhan menyertai para sahabat. Saya Pendeta Esa Sucahyo, pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Stream.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
5: Saudaraku, pandanglah sekelilingmu. Banyak jiwa-jiwa yang haus. Mereka perlukan kasih Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pesan salib. Apa arti salib bagi Anda? Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 15 sampai dengan 27.
1: Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus, berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Pemerintah Romawi memakai salib sebagai metode yang sangat kejam untuk menghukum mati para penjahat. Tetapi melalui karya pengorbanan Yesus, salib menjadi pesan pengharapan dan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Salib memiliki arti yang berbeda-beda bagi orang-orang dalam kitab Injil. Bagi Pilatus, salib adalah tempat orang yang tidak bersalah dihukum mati. Para pemimpin agama memandang salib sebagai cara menyingkirkan masalah. Dengan lenyapnya rabi itu, mereka mengira posisi dan otoritas mereka akan aman. Ketika Yudas Iskariot mendengar Yesus dihukum mati, ia sangat tertekan dan melakukan bunuh diri. Beberapa ahli Alkitab berpendapat, Yudas mengira pengkhianatannya akan memaksa Yesus mendeklarasikan kerajaannya, dan Yudas bisa memperoleh kedudukan yang baik di kerajaan itu. Dalam budaya zaman itu, salib melambangkan hukuman atas kejahatan yang memalukan. Karena mengetahui kesempurnaan hidup anaknya dan identitasnya sebagai anak Bapa Surgawi, Maria tahu hukuman yang sangat kejam itu tidak pantas untuk Yesus. Ia juga tanpa ragu memandangnya sebagai pengenapan nubuat. Lihat Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Bagi murid-murid Yesus, penyaliban adalah saat ketika sahabat terkasih dan Mesias mereka mati. Relasi mereka yang erat dengan Yesus tampaknya sudah berakhir. Saudara pendengar, apa arti salib bagi Anda? Apakah salib itu tempat orang baik kehilangan nyawanya pembuat masalah disingkirkan, atau tempat anak Bapa surgawi mati untuk menyelamatkan Anda?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Mitra,

Terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Kau membuat kami terus menjadi semakin murni, semakin murni dan semakin murni. Kau membuat iman kami terus semakin luar biasa, Tuhan.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, Petra, streaming.

0: Jalandhar, my jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi, di suasana pagi yang baru pemberian Tuhan, yang bisa kita nikmati bersama-sama di awal aktivitas kita pagi hari ini. Tentu kami akan menyajikan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda, menguatkan, dan juga memberikan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567, untuk mengirim request lagu-lagu rohani yang Anda suka. Selain lagu-lagu rohani, kami juga akan menyajikan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Ada juga Dr. Salah yang akan membimbing kita dalam Get Dance for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan mengisi pagi hari kita dengan inspirasi iman. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya? Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan kita.

Selamat pagi sahabat Petra. Kita bersama kembali dalam embun pagi hari ini. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama menikmati firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bersama di dalam perenungan hari ini. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan dalam embun pagi Radio Petra. Tuhan menolong kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun perjalanan hidup kami. Firman yang juga menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, dan menegur kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi. Surat Filipi pasalnya yang ketiga, kita baca dari ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan Filipi pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan saya bacakan dalam TB edisi yang kedua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap sahabat Petra yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup ini. Tema di dalam perenungan embun pagi hari ini adalah yang telah terjadi bukan rintangan. Temanya saya ulang, tema perenungan kita hari ini adalah yang telah terjadi bukan rintangan.
Sahabat Petra, kita memberi perhatian dalam beberapa ayat dari Filipi pasal 3 sampai pasal 4 ayat 1 ini. Saya ingin menegaskan satu nats dari Filipi 3 ayat 13 yang menjadi awal pembacaan kita. Saya baca ulang Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah merebutnya, aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat Petra, bayangkan kita sedang mengendarai sebuah mobil di jalan raya yang cukup padat. Di depan kita terbentang, di depan kaca, di depan mobil kita terbentang kaca depan yang sangat besar dan sangat leluasa untuk kita melihat. Namun di bagian kiri dan kanan, samping mobil kita terdapat kaca spion. Pasti ya, kita mengenal itu, kita tahu hal itu, bahwa mobil itu dibuat sedemikian rupa dengan kaca depan yang besar, sehingga kita leluasa memandang, dan kaca spion di kiri kanan. Ukuran kaca spion lebih kecil. Mengapa perancang mobil membuat kaca depan begitu besar, sementara kaca spion dibuat sangat kecil? Jawabannya tentunya sederhana. Tujuan perjalanan kita di dalam mengendarai mobil itu, tujuan perjalanan kita berada di depan, bukan di belakang. Karena itu, mobil itu dirancang dengan kaca depan yang besar. Kaca spion hanya berfungsi untuk sesekali dilihat guna memastikan keamanan saat kita ingin berpindah jalur atau berbelok. Apa yang terjadi jika seorang pengemudi terus-menerus menatap kaca spion sepanjang ia berkendara, mengabaikan kaca depan? Sudah pasti mobil tersebut akan menabrak, keluar dari jalur, dan mengalami kecelakaan yang fatal. Sahabat Petra, kehidupan rohani kita seringkali mirip dengan ilustrasi ini. Banyak dari kita yang gagal melangkah maju karena kita terus terpaku pada kaca spion kehidupan kita. Kita sibuk melihat ke belakang. Kita sibuk untuk melihat ke belakang dengan berlebihan, hingga akhirnya menabrak rintangan yang ada di depan kita yang harusnya bisa kita hindari. Kita belajar dari Rasul Paulus, sahabat Petra, hari ini. Menarik sekali. Karena Rasul Paulus mengajak kita semua, sahabat Petra, untuk tidak melihat ke belakang, tetapi jauh lebih fokus untuk mengarahkan pandangan ke depan. Rasul Paulus mau mengajak kita bahwa perjalanan Rasul Paulus di masa lalu, kita kenal perjalanan Saulus, perjalanan yang mengerikan, perjalanan yang luar biasa jahat. Tetapi Rasul Paulus menyadari perjalanannya dengan segala kebanggaan di masa lalu sebagai orang Yahudi, orang Ibrani asli, orang yang penganiaya jemaat. Di satu sisi kebanggaan dari sisi orang agama Yahudi, tetapi di sisi yang lain dari iman Kristen, itu satu hal yang mengerikan, jahat, dan sangat tidak terpuji. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita melihat sesuatu yang ada di depan. Mengarahkan pandangan ke depan. Seolah-olah aku belum menangkapnya. Seolah-olah aku belum mendapatkannya. Dalam teks Filipi pasal 3 ayat 13 sampai Filipi 4 ayat 1, Rasul Paulus menggunakan metafora yang sangat kuat tentang seorang pelari. Seorang pelari yang ingin mencapai garis finish tidak akan pernah berlari sambil menengok ke belakang.
Jika ia melakukannya, kecepatannya akan berkurang atau bisa tersandung dan jatuh dan gagal mencapai garis finish. Sahabat Petra, seperti seekor rusa. Seekor rusa itu diketahui punya kemampuan untuk berlari lebih cepat dibandingkan harimau sebenarnya. Menurut data, rusa itu mampu berlari lebih cepat dengan kecepatan 80-90 km per jam. Itu seekor rusa. Tetapi, karena ketakutannya dia bisa selalu menengok ke belakang pada harimau, dia mengarahkan terus dirinya ke belakang melihat harimau yang mengejarnya, yang sebenarnya kecepatannya hanya 65 km per jam. Kecepatan 90 km per jam dibandingkan kecepatan 65 km per jam. Tetapi rusa bisa tertangkap dan diterkam oleh harimau. Kenapa? Karena rusa sibuk untuk menengok ke belakang, menengok rasa takutnya, menengok segala kekhawatirannya, dan tidak fokus untuk berlari ke depan. Maka dia binasa oleh terkaman harimau. Sahabat Petra, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat masa depan. Paulus memiliki masa lalu, seperti yang saya katakan tadi, masa lalu yang sangat kompleks. Jika ia mau melihat ke belakang, ada dua hal ekstrim yang bisa menghentikannya, kegagalan dan dosa masa lalu. Ia adalah mantan penganiaya jemaat Tuhan. Ia bertanggung jawab atas kematian orang-orang kudus, termasuk Stefanus. Penyesalan ini bisa melumpuhkan iman Rasul Paulus dalam rasa bersalah. Tetapi juga seperti saya katakan tadi, ada sisi yang lain, ada hal yang lain yang ekstrim yang bisa menghentikan Rasul Paulus. Dia merasa masa lalunya adalah keberhasilan, sebuah prestasi sebelum mengenal Kristus. Ia adalah seorang Farisi, seorang yang hebat, dididik oleh guru terbaik, yaitu Gamaliel. Dia seorang dengan status sosial dalam hidup orang Yahudi, status sosial yang sangat terpandang. Dia seorang yang bangga dengan kehidupan sebagai Yahudi. Kebanggaan ini bisa membuatnya merasa sudah cukup dan menjadi sombong secara rohani, merasa hebat dengan agamanya yang lama. Namun Paulus mengambil keputusan tegas. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagi Paulus, sahabat Petra, apa yang telah terjadi, baik itu dosa besar maupun prestasi besar, bukanlah rintangan untuk berlari mencapai tujuan surgawi yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan? Apa yang telah terjadi tidak menjadi rintangan dalam hidup kita, itu tema kita. Apa yang telah terjadi tidak boleh menjadi rintangan dalam hidup kita. Kita perlu belajar tiga prinsip yang menarik. Yang pertama, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Saya ulang. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kegagalan kita di masa lalu ketika kita bertobat. Jangan biarkan intimidasi masa lalu, intimidasi rasa bersalah menahan kita untuk bertumbuh, menggagalkan kita untuk bertumbuh. Apa yang sudah terjadi adalah sejarah, Anda tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa menentukan arah langkah kita hari ini. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jangan terbuai oleh keberhasilan masa lalu. Terkadang rintangan terbesar untuk maju bukan kegagalan, sahabat Petra, melainkan kenyamanan. Keberhasilan yang di masa lalu kita bangga-banggakan. Paulus mengingatkan agar kita tidak merasa sudah sempurna. Lihat ayat 12.
kita belum sempurna. Teruslah lapar dan haus. Teruslah mencari dalam kerinduan pada Tuhan. Teruslah melayani, jangan berhenti bertumbuh. Jangan terbuai oleh keberhasilan masa lalu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ingat kewargaan surgawi kita. Itu yang ketiga, saudara. Ingat, sahabat Petra, ingat kita adalah warga kerajaan surga. Fokus pada garis finish itu. Bayangkan, kita ini seperti pelari estafet. Ketika kita menerima tongkat estafet, kita terus lari dengan hati marah karena pelari sebelum kita tidak berlari dengan cepat. Kita lari itu dengan rasa kesal di hati melihat pelari sebelum kita yang berlari tidak maksimal. Sekalipun sebenarnya kita bisa mengejar ketertinggalan dari pelari lain, tetapi karena perasaan kita kesal, perasaan kita jengkel yang terus menyalahkan pelari sebelumnya, maka kita berlari tidak dengan kekuatan sepenuhnya. Paulus menegaskan, kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Karena itu fokus hidup kita harus diarahkan pada perkara-perkara kekal. Apapun goncangan, kekecewaan, atau kepahitan yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak layak membatalkan mahkota abadi yang disediakan oleh Allah menjadi sukacita kita di garis finish. Mari sahabat Petra, di akhir bagian ini, kita belajar dari Rasul Paulus yang memberikan satu perintah tegas di Filipi 4 ayat 1. Setelah kita membaca bagian ini dan melihat seluruhnya yang ingin Rasul Paulus sampaikan, mari kita lihat Filipi 4 ayat 1. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kalimat ini menjadi sebuah akhir yang menarik. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Tantangan hidup pasti ada, dan bayang-bayang masa lalu seringkali mencoba mengejar kita. Namun ingatlah, yang telah terjadi bukan rintangan, kecuali jika kita mengizinkannya menjadi rintangan, mengizinkannya terus mengikat kita. Mari alihkan pandangan kita dari kaca spion kehidupan menuju kaca depan yang luas dan leluasa. Tataplah masa depan bersama Kristus dengan penuh pengharapan. Fokuslah pada panggilan surgawi, terus berlari dan berdiri teguh sampai kita berjumpa dengan Kristus di garis finish. Mari sahabat Petra, kita berdoa, kita bersyukur untuk perenungan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu di hari ini. Mengawali hari ini, kami diingatkan untuk melihat ke depan. Tuhan ada di depan kami, seperti Tuhan sudah hadir di masa lalu kami. Kami percaya kehadiran Tuhan di depan kami menjadi perjalanan yang jauh lebih penting untuk kami kejar, untuk kami berlari. Tuhan, tolong kami hari ini untuk mengarahkan ke depan, karena kami dibentuk, kami diciptakan untuk semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan dunia sehingga membuat kami menengok ke dunia, tetapi kami diarahkan untuk melihat kepada Kristus yang menjadi tujuan perjalanan kami. Tuhan, kami semua sahabat Petra bersyukur, dan kami akan melanjutkan perjalanan kami memandang kepada Kristus yang ada di depan kami, bahkan berjalan bersama Tuhan yang ada di sebelah kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati sahabat Petra, berkati Radio Petra, berkati kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Saya sampaikan salam dari Majelis Jemaat GKI Ngupasan Yogyakarta. Salam dari saya, Pendeta Hadian Tanwikara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Pun Pagi, dan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu ke Radio Petra. Kami akan putarkan, sahabat Petra, request lagu Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, pagi ini ketika kita bisa menikmati pagi baru pemberian Tuhan, kita juga harus ingat ada orang-orang yang kita kasih yang bersama-sama dengan kita. Mereka yang ada di dekat kita, atau yang sekarang mungkin ada di tempat yang jauh, mereka adalah orang-orang yang kita kasih dan layak untuk kita ingat, sahabat Petra. Dengan banyaknya tuntutan kehidupan yang sekarang ini dihadapi oleh orang-orang modern, tidak jarang pikiran hati kita semuanya tercurah kepada tuntutan-tuntutan tersebut. Sehingga kadang-kadang kita lupa untuk mengingat ada orang-orang yang kita kasihi, yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita rawat hatinya dan juga perasaan mereka. Karena itu, sahabat Petra, jika sepanjang hari ini Anda sibuk, tetap jangan lupakan orang-orang yang Anda kasihi ketika Anda akan mengambil keputusan, ketika Anda akan berpikir dan mengatakan sesuatu. Karena mereka adalah orang-orang yang berharga yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Selamat menjalani hari ini, sahabat Petra, dan semoga kita semuanya diberikan kebaikan melalui orang-orang yang kita kasihi, baik yang jauh dan juga yang dekat, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Pun Pagi kita hari ini. Anda yang masih ingin request lagu, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Akan kami putarkan lagu-lagu yang direquest sepanjang program Pun Pagi hari ini.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.